0: Kalau nggak mau di cekuti, mau tinggal di cekuti orang nggak kira gue di ramah tare.
1: Esem.
0: Kalau nggak mau jadi merisih bawa kita longgar lah. Baik, gue dia nana masai jo ada masuk ya magadi.
1: Aisyah lagi masuk sum.
0: Eh baik.
2: Alright, ini nyamuk masuk di dialo. Baru-baru aku cek magadi.
1: Maya FM, hello.
3: Salare.
1: Wei.
3: Ibu Ling.
1: Ibu Ling.
3: Awari kenongol lo nyamuk menara.
1: Adi agak ramah tadi.
3: Itu bari.
1: Itu gol.
3: Oh, mama nosim nana rompor gua.
1: Kari bu Ling mama nosim kaya jamur rompor gua.
3: Kaya sudah ada dobi.
1: Eh.
3: Kira ada dua kaya dili sudah.
1: Eh.
3: Eh, oi nak lene dobi.
1: Aisy sudah sini nyanyi dobi pi. Kira obi agai.
3: Itu bari.
1: Itu gol.
3: Awal man, mari jom kudain di masjid. Nga saya di jom orang banyak lagi bapak nusin. Angkat orang ini bukan orang ni. Orang ni mesin jalan ruyuri di impor dari kiri mama lagi. Orang orang leh war banyak lagi. Orang ni jadi serian kajanya. Orang. Nah, anak muda bawa pun mau berubah. Angkat leh bapak naik mira bagian apa lagi? Orang mesti hilang ni jadi kiri beri ha. Oh ya, dan kita sendiri nanti boleh ini masuk
1: dah. Asholing.
2: Jadi ni mama nasi meri dialo umporukwa. Kangai lo lagi rasii tu mana tu yang kita sini. Ada majalah lagi juga orang kiri SMS asho WhatsApp na nadi agak 0785 92 92 83. Ada juga lagi juga nyuk bunuh asenya kena bo. Enkiwariye baada ungurugi olomon, lakini kwa sasa, laga ni tomon onabishana, laki tomono ile, ni nchongor sana bo, enkiwariye. Luto dukaya, Manchester Derby, kintibe Manchester United, debo Manchester City, tutajua pia, nani mnoma, nani mkali.
4: Ipnabo appointi na bishana kiborentu lele
5: Olchoro
4: Rotian
5: Kipanga
4: Enkarengiro
5: Naikara
4: Enkipai
5: Nkareta
4: Maralal
5: Laikipia
4: Nekita baitie Enchoremoy
5: Eini ningit engresine na rekito tolo Sulema
4: Mayen FM Ipnabo appointi na bishana Ewangan Olosho.